0: inle alienaki karu fesea. Nimes engwa king karun sor al inning songage naji dientuleje. King karu al putongage nas ayeri ake mbafata aterela. Nimes engwa ji dulingwe adamentirge. Taka kinsi zala jazang. Namasengwa lomfi ji asajalong. Lomfi nemisengwa asajiu alang kinkaru ses jua. Kinkaru albaing na futon abang al beleke elbom lomfi. Al engwa kinkaru puton a inti le alangi kuote la jingi namasalabe. Ine namaja namas kinga ja na ninos ja sur na dalde sur ja namaye ine kuote la jingi namasalabe. Ide namas embalong alomfi nebi ngasi inintepia namas iwo elasa elomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse. Daro daro mbwa nas dake el. Illa. Nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi darmasor ja. Illa nama yeyna iri ja na kuote la jingi. Namas. Nemes enkwa ji wasa king kuote la ze. Ji al duli adamen tirge jang. Namas enjwa king kuote la alienge. Lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwala kusini nas ense salaba namas iwo asa kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaidekare. In namaye aya degle le wele na lompendeng bele na ele mbeleng.
1: Tulei wu tobanas inangis ardenja na namagal wu dolpa de kaungi nas dogdeng aldipia. Ehi jawa wu dolpa nas gal aldija.
2: In aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldiang kudola si kien kurofali di. Na aldiye deldin diyono otanga nyedi si yei nafya. Kuo alkikien karaba salanga keing na kikien ge nandok aldendonga keing. In nama jarianga nama jaramba insi ini asanya in iu. Jayanga aldendonga keing. Aliyei na fia yangasi ingalgi jifia asalaja. Ine namas imbeleng asang inju karu putonga nas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang kilagenas dinto doga keimba. Abay singanga san kin karo sanle ingi jisi bay sen pirye eng. Ila nama lompi ken firge nga fali di asan ji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asan ye keli long na asan in long deken kuo al lompi indonga kayin. Alye nas inkwa al kin karo ntule jong na ayel kin karo si jegila lan nino. Na na kinga na darma ingi na ninku jingi na nin na sinjaula na kaldega kakire ki elebele namaye ye na majaram bay si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se ingi yesiba fingi dinas kilma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alambas pia inelang aliye na inde lang kwana zungwale ndu jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga i ne ni no na daldero ka kimba na minni ni na mankinga le pogu na nino pis nga daru na ndarma elna juma na duldi nga na ku bunge na zi jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria keldega na kele na karne zingangi domosa jangalangi jani na kona ka lompi dentari illa namaye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kirengan ke kire kuronan dele king azan ji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding kwe toyongo jisi dulding kwe sin toyongo baba ki lompin ken kuru puto tewsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diyere rumba jang na ba diyere rumba jang ila siba sing mansanja idi ne ji do si jalong a rumba si lompia la kwelba na ken kwa kel asa amba idi ne ji kelma rumba jang na ba kirima teye jang duldi si eba arralu numa tiri kelma teye jang lompi aysan ba jum ingal ka ken karusis egi inna namase le dunya majiram bayin armiya sin nam belenga asang lompi kuro le futoy
1: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kaing a kinin dombure ize kalindio na nama ine tiri karin nas dan tombure dak dikel kam le namal kainga nas dog daim bernamij gorendara sitabunkare

0: tullay tano do kenya kangel jamkwa dan barnamij gurren darale na namagar ine kiri kan jingwale dan jingwudin naman beleng kin aya nga kages paletia lomping
1: kin aya nga inges paletia al lomvese eritabig tabir ala kebal air idi ingna yeye na kin odan nyedding den donga kain ide nama zanji jiw al dulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaro kelage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salap ya kinsi. Kinkaro se na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way nga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpi ang kuro naman ni songa ge na ayeri si ayerbe si ini na yaya na karabanya ding dendong aking ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal air eri bi eri si nya ding alang gis de ararang ji al dulding way jang asan jiu al lumpi yaya ine jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng ini na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye Iri ngina kuring nyedding den donga ke. Ja lulding wejang. Ine asang injala lomving kuro al saso nga ke. Na lomving yai asakwase salafi na ngeyai naskwase udonga tulenga kesefe abajyo yenge dele nestarasfe. Nangkuo teela den donga ke ing aliyai naskwase jayenga inya. Kwa kinsi al nyedding kuzingi. Kedek basang salafi ya na njijelu. Na kinga jaro na sortiel karo karo kwa lala kergel kergel kain na loto kejew na kela aza nino akai manas nino ja nansing dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja ide aza njiw lompi nke nkuru al saso wake na lompi al kuri ngankuri na lompi aliai al watanga nyedding dendonga kain nang udonga nyedding es diremfi wala galiai na denkuri na sudonga tarasfi Asang ela njalon ji al dulding wejang. Alang lomfese ke sebegi ja na bele la kel jam azaye beleng taraseng. Asang njalon aliyay duldi na udoanya dempe na jisi tewa nange ka tewa. Nang kwa kela ze al kusi na tewa na zen salla fiataga yeze eritabir ala erba.
0: Tulay merambayin na dokti inan tarasgis jawe in jingole. Na namagal wu dolpada kawin ay na dok in ayakin kages paletia. Lomping nas dok ina itiri resimo
2: kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainku lomping donga kain na asang in jalung eri ala keba na lomfisi toy inne lang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inne kinal kusingi na kendo Dok ya ba yang kwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrinjegi. Inna langis beleng, ne jia ba yis yungwa al abaku yungku asa alba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna ma gis lompi yungku rufali di, na nyedding al janga keng den donga keng. Inna langis dok lompi yung firjanga fali di, lompi al karaba ki pina dulding kwe afiba. Na inna namas dok impari di lompi yung den kilman tulding al ye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaung elba. Ine namagis impali di lumpi alie kakire ngang kakire. Nyei tule ngang tule. Na nyei jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lumpi ngis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine itirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itirik karing kain keljam kwa dayan bernamij gwaran zarari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal kain nga. Na daan bernamit si tabungkari. Tane do kenyi nga kaingil jam kwa daan bernamit gurenda rade. Na ine namaga si jingo kerele kawsi nyi anembeleng kin aya nga kages paletia duong. Yani duo kai kin aya nga de.
1: Ine duo eridi al ubelomfe mbele se seati elba. Na duo idi na udo nga jitenga sepe. Ine namaya yi al dulding wejang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asang aja ba aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi indilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisengau al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ela ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen alevi udonga firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyeding epi na udonga ranga ke la lepi na di ungis gizipe al du lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ine ji ala du li jang azan a lombe le se je jang kese ense na dembele la al kese beleng albase azan bajiu a lomfi alke del din dioni gizitewa kinu do anyedding a tabiri ese ala toeba azan elen jalung a kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba wanan pingi na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo an ke la al ji karake el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin je gil na dembele la se ke el jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kaninja azang lom fi se a tulen di jalung na udo an tulen ke la se ja aliye na lom fi kwel a ji al du li jan ke sense ba seje lom fi se na kembele an kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulen kage algese jizibia
0: a tulay a mayram bain a nas inan tulet irsingo wo taba na namagal wo a dorpale kawmi eyne do injingo leges trik gis ni a alim belen kin ayanga kage swalitia duun
2: e kin ayanga ingis falda duun al duldin kweye yenga dungoi nezese udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompefia na dogisin palidi duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen aliyi na pia udonga si nezidia dok al lompin na kuokin inni na njurut inni alan karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duo tulele jani duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yei na duldin kwey na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga keranga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbele ansang alnga. Ila nama yisini ampali dal duldin kwey yei dines udonga yitia.
0: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daing bernami sisabungkare.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamit kuran darale na ini nama galkwe lanu dekeng kere kwa dan jingu nama embeleng kin ayanga diin jahile kages palitia
1: kin ayanga duin jahile ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine uduan perjansi nyeddi ingis pe duin u na allom fine kase intewa asanka alung aliye ina kuringan kure na ine dogisi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gisi mfalidi kenkuronis kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi kenkuro al songwake na mas iu ide kise ense lomfi nkuro al sa songwake na king uduwa alayepi alba seje kwela bas jidele seje jeng kapas ka ato lomfile seje jeng kuin uduwa nye denka se asa mba fale namas email king uduwa lomfi niskwa wala na iwelze adi ujiti adi tole basin iweli di naska lomfile seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jeng kise lomfile namas seje kise abi idi abi nas iwo alke mkuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzin dok na yang kwa sala ki ta ga san baki idin na ken kuro so wage ine na mas iwo ke se lompe en kuro al so wage na duwa na wai sala spe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka ba torik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo ke se ine al lompe en kuro so wage alang unas dele se je puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwel ela alba ye lompe njwenge
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo inang jauli. Ine nama galok u dalpare ko nama gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jaile.
2: Kin ayang kasi duin jaile ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alum fing ang. Na asang ing alung ka alkilum fing ken kuwi na kekire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule in. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deltin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akuelba alan dulding kwe lomping den doran toga ilong alan ba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwe ba bes ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwe iding na tulle baye al kuldinga si jundina kay neskelli na kemalu lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis jirtumwe in na

Bah, la ko nga la bago da nga dingan torombole al dingan torombole kerek bas al dingan tolle akundul na naskaw na ki al dingan torombole al dingan ki sikundul asake da ngore tili na dok nan se dok al dingan ki kundul alanges ki ngase dorato le rol alang si kaimu do nga ki kwa ngerger ka na ma ilay nga ki na ma ilay nga wu al dine se pia kwa do kwa si ba di ngore ini nan ki mu do ini ditine yen kawe na kila utonga sigal orea kirngan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kidea ngaldingan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenge gebo. Kila utonga dio al kikaw namas aldinga ge. Aldinga nasa ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kirngan kwa askarnao. Ila illa bazi jawli na kila aldingan dio nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lea nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gud. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asan kika ingkirker ka.

oto gal nama kuel alang dua ingin kirsimun yang kira cara nacara yang aldi nama sesuatu kurai. Nama kuel alang deng ngasih nasungga kirsimun na nama ela aldi ala deng kirsimun nama aldi kirsimun asal di te tu kundi ilain nacara yang aldi sesuatu kurai. Nama ilain ni nas kijong nasungga kau beri jong in nama ilong awas dain ti nagi mula dain zaman si agini namas gal deng sabak kirsi asikir ka ela si nemen kering jong. Nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kel kam ilain na longa dinga kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na na ki in kuel duri aba kel jame wala gi du kwa wala gal jagila ala made ngala tulen jaran ye ele du ele belez kam belen na ka kwel na kamere ngi labelesi aba kela jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

fiya ki kwa kanga bere da dan surun iri akewa da makwel alansi kila kwana si jingo elansi na puwan isi na lolong isi neski kila kwa bere ini aje ki ketapya na ile bele ile tulebo ile nama elong yekwel alandi simesi giu alangiu na kila kwa simesi iri jegi aje pia kija wala ye galdi ile ayo yeba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba loyal kwa dere gut kwe yani abang kwa gut na magal kai magirai so nama lo nyeti na lo mbalo ri iti alba uo mbelengi lo alba kwa dele gut kwe ale lo na madarasai wala kade lo na nakolu wake kila kulizi baso mkiri ya kifuwa ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edu it alinyana kila belenga sepia kwa kisi ye zaat nama undul na kwel asang kaya ngelem kwa na jingo na dok asang kaya mudilem kwa na jingo na dok asang kuwa nkona kayimul endala liana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tariki tarik al giski wu ngundie naskere naskona kari na saba tulen ko na kayila buruilla dan buru otanyet baki kai gidan berei adi dangan kona ge adi buwa kona ge adi reita kona ge adi lolong ge adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet bas ke dan berei ki do kere melaze maran kim kwa titti nimus ku na kela belenga si dainga tuwa kabi na diya nga zikarita iteti na ila btare si nama kiena pi nama kela kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kangwe na kela kwa diya nga kutsi kawe nama kawe tia na ila btare si yeng kawe.

Naite namaga line karing namaga azikir kera nas aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otang tulen diuking nakila otang si namakwe alan tulen sikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia azikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaing alan sikai ngalding aju baba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio kwabe kwa albas kien wata kai maran kwa kit al kien sekunde ne ju yen lia alba kwa kenan si kawe nan kotanden arakerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwakeran aldinga kawlonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwakeran aldinga kaw marandok awuna singkalum du na kewon ada yundi wala kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

0: unda abhenin tokanan edne ibernamje okna embalib di okna net
1: ibrayu dayun arene mararaina embalib nimsiodena henin tadit tubarokna nisariwet dai tadit nisariwokna dai ta atib datine dareni bettuna atida embalib neyadokna lautanena bakudana embalib dima shalla nimsiodi shalla dai ta atib dima datena enenen tadit tuntukna gudatu suridabab anfardaikna embalib nidokna amse henen inshallah tadit enyugoge mobalim bario hadidaneyat udhei ogunoho enetona wa sinekiretne tontona wa umbato hokna neharu

Yang kirsin wa wala gala san wo warren wo si kirsin wa nasin kwa aljija maran kawa wala san al walan sin biyan bil amal kawli yang asin ya biyan bil amal na ma ay ya ne erizi al jaw alan ja na na jan ne jagil din ta bule ingari al yang an na jan yang ya si bas kisen se in faliti mati gi ari wo hayna la jamba maran tul ma na jan ne jan din jalle na arbi erizi al jaw ila jaw balan sin duwa si jaw li kin kurro ila bayene jisi nyoke jati din na duwa nin kwale san ila arin walagal iya kwele yangisi ila arila nyoke jawle jagil abaji jawngana siyasi ngan jawle eriki sense ngalji janna jaw taga ye jisi nyoke an jagil bakangi idina ila arisi jijana densu uto juri andi nguwa kia ngatin ayu warren den duwa kia ane jisi jagil ane kinu korolo yengi ila arisi jujuri silia marang abaji ina ajaba baya ina jundina yangasi dia dan si nyuki nyongan ti yang asik kelong aling alki kan nakau. Ina maya enak abang aku asik ilu aling kuru sa semua ani. Ansing maya din jin jalun jal ke kira yang. Nah asik kuru yang alang ayeri ya. Marang duan deng deng bela walagal duan deng jalung walagal duan deng juru jisi as jige ba. Idi naki yani abang aku kira si udah semua agen suar jigi dia sa semua. Nakaya suar jigi ti idi na alji jidi sursi insin jalung alkan ne kekira marang apa dua keran es gising gua ay ane filan ye nang ale bapa fing dine kuro jungida kuro kang jungida dua belang ung idina jidi sursi aja elba amanin jidi sursi aja elingi dua belang ung jisi kuro anjung eba le marang apa jidi sursi si aja elba ilalu aling jisi bain kuro junga nama jawngena erila jawngi deh ung jawngena na kuro junga na joto yang walanja na apa jijoto yang walanja indah lang jidi nyukimbalong ala kuandian tabung walagal ayu duandian tabung nama ki aku elba aling yani jie erija nama jawngena dua kering kuah walagal dua kering dingin risingo nama kuro junga ilatila alie irisingo jina ala jambo walagal jina ala jambo jie ila irisi jawngena kisoko tabuwa ilale songa kekira ja asan yasi injawli ji ina ala jamba ji al innan jang inama yene kiasi jundi nasi yasi kain kila kawli di wala ga si dayin kakirin kawli di kien diyan tabung na yen kain nakalwe maraba ki ina akawba tun maana kanna ina akawba imba yena ma nyuki longa di nadoga ba dinalila ba nyuki ngila songa longa di nadoga ba dinalila yani ina nama tabung juaga bakarin jayin ayena ke niki akwel ba alan ki aba ki nanti nile kain utong asi walagal kain berang asi tulle teya akur goba jata dole doke akinal kele inal kiki kain abon kio hasiro yan kain dogola aba kele dobang inki an inal kikan nakani niska ines ayyari akul dunga ba marang au neki nanti nila asi utong asi kiwi na deva akikuro marang yele aba kele namalo teye kuma na dosi juru nga idin na dole doke an juru nga kailan sunga teyege na marang yele aba kele namas ille sunga tabunkia na doktora walaga losi ille sunga tulebirinya karul alang utonga domjia na dayangwara da sigawala na abosis kisense inkawaritia walaga sigime inkawaritia nasa kwa kul kia walaga barungo kulin kwa kia abonga singa inkawaritia au na in uela nasiki yang asing angkawli walaga au abonga na shajembeng asing in u yang asik kain kuru yang asik kawli idina kain kuru walaga dayang erial kikaw belfil bayene yang asi jundi na kalue kien kungin tabungale na ila irisi kawe al ilong alang kwa kul kawa na maka andi yambara aton te yale to lana idonga nisunga na dogdaing aldisi inkaria jitu le jang na madokang na ine kile aba ilonis duobi duoke nisi jingwa ke kain belanga kile alkika na kirsing dogba aune enes iwar ide idine ki kwa kul jingwa wandien dokang nisiki witi aba ilonis ki inka inkele tulenga dinjuru ndente menase jijat kengi na jwel nyai senjwa bajago ine danjal dawle namas jawar kinki lasa jijal ngi namas dok sur juru nga arra tarigenka nesgi kinjwa na kilo giska nkwa namas sur nindalan kiwi na tarasi ninko nko idina kiba sur nga nkang na sur njiwi nden dukang asang utongasi inden kiwi ti idina al nkame nga kimiti linkame nga al jilel ala jungiti ba inama yene ki kangzatu al kilel ala nga kungiti ba idina tol mana jijan na jilel ida jungiti ba ji marang duobi duona kena jilel ba ida baye ida tula na jungiti nandok ida ken utonga dok iting sergi indelinga walagal iting sitalang indelinga insina maye ene kia kuel ba neke borai na borafatai namaskaiti sogo tabukwaleng abajayanga kenyi.

asoke borai na ke borabata ke sebara ouna yona lulanyo yena kwadi yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan usi walgal dai borun ke utan usi ki sense ki senga skaiba namado yai na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kiro konas ko me dok yome

na e teenama dani tildikke na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi di jundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alan lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alan gikingasi kan yitangale ra wulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe wulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea. Kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sipi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy. Nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin diyo kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dan dioke na bang gen kuro kit ini alang jundi na kiken koranga tareja nang ning kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kinga kwa alanga lompi ba de dai bai jandiwo ini

namagi donga ini ire ji kali asin jamba au nas den kwen unga ere yemjang citan inkwa alangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alie kwel alan jawi nasinyi lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den rakerengel na asang jimkang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi gikuro kit ini alan si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alie beleng jiwi eri iting allompi beleng gundigi nas jiti na tuling intasi kergario lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basin jauli jitting tas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang deng arrakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitang joingi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi kingasi kuo kuro songwa ini alang deng arrakerengel lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na deng arrakerengel lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na deng arrakerengel nangin kuro kit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawa. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayin zamba lia loy lan jawaba alye beleng alang jawaba.

nakan kel jam kwa ete no kwel langine kari namagal as kel kala nas kaiti dan barnaaj de lekin mitile nas gal ari kel kala adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaaj de lekin mitile asa longa dingang kwa kerangal ding kundul nasko asang kerker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete namaine kari namagal as kel kala nas aledi kel wala gal mitil dikel ande en kirsimo na namaine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kirsimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel anamba kisitan durato ben na ine inna bele mitil in sinema kuel alang giren kana ke gire bele na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile keri wolgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping gutiang pisken gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyini namang dinjale lompin kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lompin kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa kikin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia nama jitiye namang jitikini namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kien udonga jitangan jasi le karakawel nama kiyong otanga wala gal udonga jitan jale karakawel lomping eres jeyngo itsi jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeynga jalo nama ki se jey ilayin alang si jabong na lomping jaying diwele jo jinsi nama den si sejumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngan jara lomping kwe na den u dile ang elabo. Gi lompisi uldumtaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kit al tolange alang dem kwele ajeinga ba.

aboji gwel alang din zursi yitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kerngasi den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei kin jitangale karra anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisingjeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake nyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.